gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim. Patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata.